0: dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai kutu suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
1: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
0: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting, juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu. Tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liba. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu cara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku. Inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

Balik lagi di Nyiur Melambai Pagi, masih dengan Nyong Rizla. Torang sama dengan apa kata mereka, ya? Yang lagi di jalan mau pergi kerja, ya, ataupun mau pergi ke toko untuk buka usahanya, ataupun masih bermalas-malas di kamar, jangan cuma rebahan, ya, bangun, ya. Nah, pagi hari ini sebenarnya penentu mood seharian, ya. Kalau pagi sobete biasanya sampai malam muka sukusut kayak plastik kresek ya abis dipakai bungkus rica roa. Wow, gimana tuh rumus jurusan diri ya. Makanya hari ini Toro mau bahas soal hiburan-hiburan kecil di pagi hari yang bisa bikin hidup tambah semangat. Kadang hiburan itu bukan harus mahal, bukan mesti staycation dulu baru happy. Kadang cuma dengan lagu favorit sambil minum kopi panas itu secukup bikin hati bilang hidup masih lumayan. Nah, hampir satu jam ke depan ini Torang mau baca cerita santai, ada cerita lucu juga kebiasaan orang pagi-pagi sampai hiburan receh tapi bikin happy. Jadi tetap stay tune yo untuk Anda semua, jangan pindah frekuensinya karena cuma di sini di apa kata mereka Torang bakal bahas seputaran hiburan pagi biar semangat jalani hari ya.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia jawab kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

Torang balik lagi, masih di Apa Kata Mereka ya. Bercerita seputaran hiburan pagi biar semangat jalani hari ya. Coba Anda pikir hiburan paling sederhana apa yang bisa Anda bikin pagi-pagi ya. Kalau Risla pribadi sendiri sih nomor satu itu musik ya. Musik pagi itu beda dengan rasa dengan musik malam ya. Kalau pagi dengar lagu enak, suasana langsung jadi film-film begitu ya. Padahal cuma sapu halaman, tapi karena lagunya pas, rasa kayak pemeran utama. Ada orang yang pagi mesti putar lagu lawas ya, lagu yang bikin ingat zaman sekolah. Baru mulai nyanyi keras-keras padahal suara miring sampai tetangga pikir ada kucing kejepit ya. Tapi biar aja sama budaya, yang penting happy ya. Terus ada juga hiburan klasik orang Indonesia, buka media sosial pagi-pagi. Nah ini bahaya, kadang niatnya cuma mau lihat cuaca. Ujung-ujungnya satu jam lihat video orang joget-joget, tahu-tahu mandi so terlambat ya. Tapi memang manusia sekarang ya, hiburannya cepat sekali, tinggal scroll-scroll langsung ketawa. Ada video bocil-bocil ngomel, ada bapak-bapak jatuh dari motor pelan-pelan ya, ada memak juga review makanan tapi marah terus, aduh lucu sekali bagaimana ya. Nah, tapi hiburan terbaik menurut Risla pribadi itu sebenarnya suasana rumah yang santai. Dengar bunyi piring di dapur, cium bau kopi, ya ada orang baku sapa, itu suasana yang bikin hati tenang sama budaya ya. Kadang juga orang terlalu cari hiburan jauh-jauh. Padahal yang paling menyenangkan itu momen kecil tiap pagi. Duduk depan rumah sambil lihat matahari naik pelan-pelan ya, itu mahal rasanya ya. Gratis pula sama budaya. Jadi buat Anda yang pagi ini mungkin lagi capek pikiran, coba cari hiburan kecil ya. Putar lagu favorit, bikin teh manis, siram tanaman, ataupun cuma duduk dengar radio ini sambil bilang syukur masih bisa mulai hari baru, itu juga hiburan paling tulus sahabat budaya ya. Nah, ngomong-ngomong soal pagi, orang semua pasti punya tingkah lucu yang kadang nyanda bisa sadar ya. Contoh paling nyata yaitu alarm. Pas malam bilang besok mesti bangun jam 5, mau hidup sehat ya. Pas alarm bunyi 5 menit lagi ya. Nah, tahu-tahu bangun jam 7 lewat. Waduh, siapa tuh di antara Anda semua sahabat budaya di pagi hari yang seperti ini ya. Ada juga tipe orang yang pagi-pagi so semangat olahraga, upload story jogging, captionnya morning run dulu demi kesehatan ya. Padahal habis foto langsung duduk makan nasi kuning 2 bungkus blends katanya ya. Belum lagi orang-orang yang kalau belum minum kopi ya mukanya kayak mau kayak seperti cemberut begitu ya. Nah, terus yang paling lucu itu anak kos sama budaya, bangun kesiangan tapi masih sempat pilih lagu lama sekali ya. Berdiri depan kaca bilang, aduh pakai apa ini, pakai itu, ini itu ya. Padahal kelas tinggal 5 menit lagi ya. Pagi hari memang penuh drama kecil ya, tapi justru itu yang bikin hidup seru. Bayangin ya kalau semua orang bangun langsung rapi, langsung sempurna. Bosan juga sama budaya ya. Nah kadang hal-hal kacau pagi hari itu nanti jadi cerita lucu malam hari ya. Makanya jangan terlalu stres kalau pagi Anda berantakan sedikit ya. Tertawa aja, nikmati karena hidup bukan lomba. Siapa paling rapi tiap pagi ya. Yang penting jalan terus sahabat budaya.

0: Rin, kamu beneran mau daftar beasiswa teknologi itu? Bukannya itu buat cowok?
1: Kenapa harus cowok? Aku juga bisa. Lagian kita semua kan punya hak yang sama, iya kan?
2: Betul, Rina. Saat ini laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Itu bagian dari kesetaraan gender.
0: Tapi di rumah, ayahku bilang perempuan itu tugasnya di dapur. Masa mau jadi insinyur?
3: Iya, dulu ayah berpikir begitu. Tapi sekarang ayah paham. Siapapun laki-laki atau perempuan, kalau diberi kesempatan pasti bisa maju.
2: Dan itu tujuan Astacita 4, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul tanpa melihat jenis kelamin, karena bangsa yang kuat dimulai dari manusia yang setara dan berdaya.
1: Aku mau jadi insinyur bukan karena aku perempuan atau laki-laki, tapi karena aku mampu.
0: Kamu benar kalau begitu. Aku juga mau daftar beasiswanya. Kita sama-sama belajar ya.
4: Astacita 4 mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan setara gender. Karena kesempatan adalah hak semua, bukan hak sebagian.

Sekarang terasa masuk ke hiburan yang paling susah ditolak, makanan pagi ya, ataupun sarapan pagi. Pagi-pagi cobaan terbesar sebenarnya bukan malas bangun, tapi aroma makanan ya. Coba Anda lewat depan tukang nasi kuning ya, bau rica, bawang goreng, cekalang, langsung hilang. Anda punya iman ya. Padahal dalam pikiran Anda itu mau diet ya. Orang Indonesia itu unik sama budaya, sarapan bukan cuma makan tapi hiburan emosional ya. Kalau sarapan enak, mood bagus ya. Kalau sarapan gagal, seharian rasa mau marah terus, sahabat budaya ya. Ada yang pagi wajib bubur, ada yang harus nasi kuning, ada yang cukup kopi dengan pisang goreng, pastinya sesenang ya. Nah, dan lucunya kalau makan pagi rame-rame itu lebih nikmat, walaupun cuma makan sederhana. Karena yang bikin enak kadang bukan makanannya, tapi cerita waktu Anda di depan meja makan ya. Makanya warung pagi selalu hidup. Orang datang bukan cuma lapar, tapi mau cari suasana. Mau dengar orang baca cerita, mau ketawa sedikit sebelum mulai kerja ya. Jadi kalau pagi ini Anda lagi sarapan sambil mendengar radio, selamat menikmati Jo. Jangan lupa bersyukur karena masih bisa makan enak pagi hari. Itu juga rezeki besar sahabat budaya ya.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Tidak terasa hampir 1 jam torang baca cerita seputaran hiburan pagi biar semangat jalani hari sahabat budaya ya. Dari tadi torang belajar satu hal, hiburan itu nyanda harus mahal ya. Kadang kebahagiaan pagi cuma datang dari lagu favorit, kopi hangat, udara pagi, ataupun ketawa kecil dengan orang sekitar Anda ya. Hidup memang capek kadang ya. Tugas banyak, kerja bikin pusing, tagihan datang terus kayak nyanda ada, malu-malu ya. Tapi jangan lupa kasih kesempatan pada diri sendiri untuk menikmati pagi ya. Karena pagi itu bukan cuma awal hari, tapi kesempatan baru. Kesempatan buat mulai lagi, kesempatan buat ketawa lagi, kesempatan buat bilang hari ini mau lebih baik pada kemarin juga ya. Buat yang lagi kerja, semangat Jo. Yang mungkin lagi pada beraktivitas olahraga, lagi pada goes ya, semangat ya. Yang lagi gaul juga, tenang, kopi masih ada ya. Tetap jadi orang yang bawa energi bagus pak orang ya. Senyum Jo biar hidup nyandak terlalu berat ya. Oke, cukuplah sampai di sini ya. Apa kata mereka, nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada Nusantara Pagi maupun juga informasi-informasinya. Dan juga lagu-lagu banget yang masih bakal disadarkan untuk semua di pagi hari ini. Tetap stay tune di 88.6 Propat FM Radio Suara Budaya Kawanua.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perompat Suara Budaya Kawanoa.
1: Masih dengan Nyong Risla pastinya di Nyur Melambai Pagi ya, sepukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sarapan pagi atau belum nih Sahabat Budaya? Kalau sarapan pagi baguslah ya, saatnya untuk memulai aktivitas apapun itu ya, di pagi yang begitu menyenangkan ya. Nampaknya pagi hari ini ya, matahari so nyak dapalia ini Sahabat Budaya ya. So dijelimuti sama awan mendung baru sedikit-sedikit ya. Tapi awan putih ya. masih kelihatan nih ya. Langit biru agak-agak sedikit bordapalia sedikit sama budaya ya. Semoga ya beberapa jam ke depan ya sampai siang hari cuaca lebih fresh lagi ya. Oke, untuk Anda semua yang mungkin di hari Minggu masih masuk kerja ya, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar sampai jam kerja usai juga. Drive online, semoga pagi hari ini ya orderan banyak ya. Dan hati-hati jalan, pokoknya Anda berkendaraan motor maupun mobil juga ya. Supir angkut juga seperti itu, maupun juga supir bis ya. Oke, Sahabat Budaya. Pastinya News Center Pagi, informasinya bakal update maupun juga lagu-lagu asik banget yang bakal Batamang Sahabat Budaya di Nyur Melambai Pagi ya. Tolong berdengar lagu dari Penta Boys ya, Surya Abadi ya, lagu daerah Sumatera Selatan, Dek Sangke.

Anda familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak 0 sampai dengan 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus 2, yaitu stunting sedang dan berat, dan minus 3 stunting kronis. Ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Data WHO secara global di tahun 2022 terdapat kurang lebih 143 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah angka stunting yang masih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan indeks keparahan stunting disebut krisis jika angkanya lebih atau sama dengan 15%. Dengan kata lain, angka stunting di Indonesia masih berada di level yang tinggi. Bukan karena genetik, anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek sering disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena masalah genetik. Stunting adalah gangguan yang terjadi karena masalah nutrisi dan faktor lingkungan.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara Pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

orang balik lagi pastinya di Nyur Melambai Pagi ya. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Ahmad Helmi Lukman menilai Festival Egrang menjadi sarana penting dalam membentuk karakter generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital. Hal itu disampaikan oleh Helmi saat menghadiri launching Festival Egrang ke-14 yang digelar komunitas Tanoker Ledokombo di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember pada Sabtu kemarin. Menurutnya perkembangan teknologi digital yang semakin pesat tidak boleh membuat generasi muda kehilangan jati diri dan akar budaya bangsa ya. Ia mengatakan juga permainan dan tarian Egrang bukan sekedar warisan budaya tapi juga sarana pendidikan karakter yang kaya nilainya. Nah, permainan Egrang ini mengajarkan keseimbangan, keberanian, ketekunan, fokus, sportivitas hingga kerjasama. Nah, tema permainan tradisional Egrang ini di era digital membawa pesan bahwa tradisi dan teknologi tidak perlu dipertengkankan ya, melainkan harus berjalan beriringan. Ia berharap anak-anak muda Jember mampu menjadikan generasi yang modern, kreatif, dan adaptatif ya, terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Berkaitan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional, saya menunjukkan Festival Egrang ini memiliki nilai pendidikan yang besar karena mengajarkan disiplin, solidaritas, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya lokal. Jadi terus berharap dukungan dari Kementerian juga Komunikasi dan Digital dapat membantu memperkenalkan budaya lokal melalui media digital, konten kreatif, platform di edukasi hingga promosi internasional berbasis teknologi ya.

0: Ana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni mintau DP sejarah?
0: Mintau. Kiapa Ana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memuji pemanfaatan teknologi untuk menjaga budaya Bali tetap relevan ya. Teknologi dinilai mampu memperkuat regenerasi tradisi di tengah perkembangan zaman ya. Nah, pernyataan itu disampaikan saat mengunjungi Jemana Murti Studio pada Jumat 8 Mei ya 2026. Irene menyoroti penggunaan AI ya dan 3D printing dalam karya seni kontemporer ya. Menurut Irene, ekonomi kreatif berperan menjabati budaya lokal dengan teknologi masa depan ya. Pendekatan ini juga dinilai membuka peluang baru bagi seniman Indonesia. Nah, dalam kunjungan itu juga Irene berdialog langsung dengan seniman visual Jemana Murti. Mereka juga membahas proses ya kreativitas patung dan instalasi berbasis teknologi modern. Karya Jemana Murti mengangkat hubungan manusia, ritual budaya, dan perkembangan teknologi. Pendekatannya juga menghadiri wajah baru seni tradisional Bali ya. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong penguatan ekosistem kreatif berbasis kekayaan intelektual orisinal. Kolaborasi internasional dinilai penting memperluas pasar karya kreatif Indonesia ya. Oke, informasi ini menutup perjumpaan Risla di Nyirum Lampai pagi ya, dan juga di Nusantara pagi. Nanti sebentar Nyirum Lampai siang ditemani sama Fani sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya. Oke, selamat pagi, selamat menikmati hari libur di hari Minggu. Yang nyenak menikmati hari libur pastinya lagi pada bekerja, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar ya, tanpa hambatan kerjaan Anda ya. Di pagi hari ini jangan lupa sarapan pagi, jaga kesehatan. Salam sehat dari Risla Next. Nanti termukul apa lagi di lain kesempatan. Risla pamit di Nyur Melambai pagi. Bye-bye.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Selamat siang, Sahabat Budaya. Sampai berjumpa lagi di Ngiur Melambai Siang edisi Minggu dengan saya Fani yang akan menemani Sahabat Budaya setelah diselah di Ngiur Melambai Pagi tadi. Iya, menemani Sahabat Budaya saat ini dengan lagu-lagu daerah Nusantara tentunya, dan spesial di dunia anak, kita akan hadirkan lagu Nusantara versi anak-anak ya, yang dinyanyikan oleh anak-anak bangsa untuk 1 jam ke depan dengan promosi untuk Anda. Dan di jam 11 seperti biasa masih dengan musik dan informasi, juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Juga di jam 12 untuk acara request orang deng torang. Untuk pemandu pilihan nantinya Sahabat Budaya juga bisa gabung request dengan torang di tempat menadu nanti sebentar di acara torang deng torang untuk acara request siang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kembali dengan lagu-lagu Nusantara akan menemani lagi Sahabat Budaya di jam 14 sampai di jam 15. Untuk Ngiur Melambai Siang edisi hari ini, program-program acara menarik yang bisa diikuti bersama tentunya di 88,6 FM, di 11,88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan terang terus di 4 Suara Budaya Kawanua.

0: rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
1: Aku pusing.
0: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
2: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia berhobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP yang suka nonton pada dia.
1: Aku bilang, tak kau lindungi.
0: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
2: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang su SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP. Langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
0: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
2: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh, dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia pukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
3: Mau hapus si pergi, Ma? Mau hapus, ah? Mau hapus, ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting, kenapa lu mampu?
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alui Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari game adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa.
0: Hari itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
6: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screen saver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
6: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak, stop jenis HP, kurang salah jenis HP terus ya, stop.

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi, supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, nyak ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa, supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau orang sehat, orang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal. Masa depan bangsa ada di tangan kita.

Perempat Manado Suara Budaya Kawanua dengan formasi itu Suara Budaya ya, sambil teman-teman dengan lagu Minahasa, lagu daerah Nusantara dengan penyanyi anak-anak bangsa di dunia anak ya. Nah, satu formasi di mana Wakil Bupati Minahasa Bu Vanda Sarundayang menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa untuk dukung pelaksanaan program nasional makanan bergizi gratis. Dan ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan program MBG Provinsi Sulawesi Utara di Desentra Hotel pada Jumat 8 Mei. Dalam kegiatannya, Bu Vanda hadir selaku Ketua Satgas Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Minahasa. Kehadirannya menjadi bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memastikan program pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Dan rapat koordinasi dipimpin Sony Sanjay selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, yang turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Jamie Ringkuangan, mewakili Wakil Gubernur Sulawesi Utara juga. Dan selain itu Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Dandang Hendra Yuda, yang turut memberikan arahan terkait pengawasan dan efektivitas pelaksanaan program MBG di daerah. Dalam kesempatan itu juga, Wakil Bupati Vanda menegaskan pemerintah Kabupaten Minahasa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG karena dinilai penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda. Turut didampingi Wakil Bupati Minahasa dalam kegiatannya, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek.
3: Membangun kota di Sebatik.
4: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
5: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
6: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
7: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah teman-teman TKI yang TKI sini, ya ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
8: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan Selamat Datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
9: Siapa namanya?
10: Ulang Sari.
9: Berapa umurnya?
10: Hah?
9: Berapa umurnya sekarang?
10: 9 tahun.
9: Kelas berapa sudah?
10: Kelas 1.
9: Oh, senang belajar di sini?
10: Senang.
9: Kenapa bisa senang?
10: Karena banyak kawan.
9: Makasih ya. Siapa namanya?
11: Sadri.
9: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
11: 2.
9: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
11: Iya.
9: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
11: Banyak kawan.
9: Banyak kawan. Apalagi?
11: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
12: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
13: Ambil kertasnya,
12: dirobek. Begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
14: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
12: Kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
4: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
1: Oke, Risma, apa cita-citamu?
2: Guru.
1: Kenapa sih juga jadi guru?
2: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
1: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Oke, halo Vivin.
13: Halo.
1: Apa cita-citamu?
13: Arsitek.
1: Kenapa sih suka jadi arsitek?
13: Merancang.
1: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
13: Membangun kota di Sebatik.
1: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
14: TNI.
1: Kenapa suka? Hey, namun apa?

económico. Yeah.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Kin, kalau mau bersemprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Sobat Manado Surabudaya, kawan Nua, masih informasi siang hari ini pemerintah Kota Bitung terus menunjukkan komitmennya untuk dukung pembangunan usaha mikro kecil dan menengah dan mendorong tumbuhnya wirausaha kreatif dan inovatif di era digital. Wali Kota Bitung Pak Hengki Honandar dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung Ibu Ellen Honandar Sondak menghadiri pembukaan Petra Expo 2026 berlangsung penuh semangat dan antusias. Mengusung tema digital entrepreneur movement, kegiatannya jadi wadah strategis untuk generasi muda dan para pelaku usaha mengembangkan potensi, memperluas jejaring, dan meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital yang semakin pesat. Pak Hengki menyampaikan bahwa penguatan sektor UMKM jadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari petugas kapal.
1: 88,6 FM. 11.88 AM.

Donci, Tomohon yang menemani Sahur Budaya juga siang hari ini yang bermasi hingga di jam 12 waktu Indonesia Tengah ya Sahur Budaya. Lagu Penado akan hadir saat lagi selepas jam, dan nantinya juga ada kesempatan untuk Sahur Budaya yang mau gabung request di acara request siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan orang di Perompet Suara Budaya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocok sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, Dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

siang Sahabat Budaya, mengisi waktu siang hari ini akhir pekan ya, yang sementara makan siang, juga yang menikmati waktu luangnya, yang lagi jalan-jalan atau mengisi waktu akhir pekan dengan hal-hal yang menyenangkan. Di siang hari ini, Torang sambil temani dengan Pop Menado Pilihan kembali berjumpa di Torang Deng Torang edisi hari ini. Dengan saya, Fanny akan menemani sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Sahabat Budaya yang suka mau gabung, sudah bisa ketikkan pilihan lagu saat ini. Dan Sahabat Budaya yang mau gabung bisa lewat chat WhatsApp atau SMS di 0853-424-1928. Ya, silakan Sahabat Budaya siang hari ini untuk Pop Menado Pilihan. Sahabat Budaya bisa request dan kirim salam untuk 3 spesial, baik di SMS atau di WhatsApp atau di chat WhatsApp di 0853-424-1928.

0: Rah, Ngana sudah pernah dengar istilah pengarusutamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarusutamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarusutamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di torang pelingkungan.

satu lagu dari Faye Bama Wengkang. DP judul Datang Lihat Kita. Nanti kalau Sobat Budaya yang suka request itu DP judul ya dari Febe yang mau hadirkan untuk Sobat Budaya siang hari ini di Torang Deng Torang. Saatnya baca yang sudah bergabung kembali siang ini ada Ibu Jusya di Gria Rizky Kolongan Kalawat Minut mau request lagu Hargai Kita Pediri dari Isti Yulisti. Kiriman lagunya seperti biasa untuk Ibu Lina di Waru Kapas. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Dan ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat mendengarkan Ibu Lina. Semoga terhibur. Oke, terima kasih Ibu Jusya. So gabung lagi dengan Wawu siang hari ini di Torang Deng Torang. Lagu nanti akan diputar sebentar ya.

lanjut lagi beralih ke SMS, di mana ada Pak Fairul Tinggugu yang sudah gabung request yang hari ini ingin dengarkan lagu Sohamis Nganapi Cinta. Salam tiga spesial buat Ibu Julita Rompas, Ibu Melani di Wonasa, dan Pak Kristianus Rame di Sangiha. Buat Fani yang buat Fani dan keluarga, semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehat-sehat, amin. Makasih banyak ya Pak Fairul Tinggugoy. So gabung lagi siang ini, sudah salam-salam dan persembahkan lagu yang nanti juga akan diputar sebentar ya saat ini. Oke, yang lainnya yang mau bergabung lagi atau mau bahas-bahas salam, silakan di chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-928 untuk request lagu Pop Manado siang hari ini di Torang Deng Torang.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tameran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Jadi juara lain dari Sherly ya, hadir untuk Pemenado di Torang Deng Torang. Dan saat ini sudah jam 13.14 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang mau gabung request Pemenado sambil salam-salam tiga spesial. Silakan bisa gabung di chat WhatsApp, SMS di 0853-424-928. Ya, saat ini kembali yang sudah bergabung ada Julita Rompas di Kiniar Tondano. Selamat siang Julita. Mau request lagu Ramai Pama, Torang Semua Bersaudara. Buat yang bertugas, buat Wafani, makasih. Selamat bertugas, diberkati Tuhan. Amin. Kemudian salam budaya, mau kirim tiga spesial untuk Pak Vero yang pertama. Terima kasih salamnya, ini salam balik. Yang kedua untuk Mam Femi Senduk di Jailolo. Yang ketiga Pak Semi Senduk di Rera. Salam kompak buat Wafani, makasih. Selamat siang. Selamat hari Minggu, ya. Selamat hari Minggu juga ya. Terima kasih, Julita Rompas di Kiniar Tondano. Sambil menanti yang bergabung ya, Torang kembali akan dengarkan pilihan lagu-lagu pop Manado siang hari ini di Torang Deng Torang.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versu.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sada Mali, ya?
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya likuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu. 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bikin akhirnya soal budaya, satu lagu dari Andrew Siji, Kita Rela, dari saat ini sudah menemani torang, juga lagu-lagu Popenado pilihan dari jam 12 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak yang sudah bergabung kembali sore hari ini untuk acara request sore, sudah berbagi salam dan request lagu Popenado. Saya Fani masih akan menemani Sahabat Budaya sampai jam 15 nanti, dan sudah jam 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya turun masuk di pas jam 14, dan setelah ini turun akan temani dengan lagu-lagu Nusantara untuk Sahabat Budaya. Tetap yang turun di Perempat Suara Budaya Kawanwa.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua, kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh,
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300 km, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya? Yang tanpa wisata tuh? Lewat mana?
4: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
4: Ada di bawah
1: situ. Oh, gigante.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
5: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
5: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya?
5: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
5: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
5: Ada turis toh.
1: Ada?
5: Ada.
1: Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
5: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
5: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
5: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
5: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
5: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
5: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
5: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
5: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
5: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
5: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
5: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih, begitu ya?
5: Ini tuh, sampah jangan dibuang ke laut, tuh, dibakar. Supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
5: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
5: Iya, listrik setiap hari nyala. Dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda. Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
6: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
6: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi ke sini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali ke sini?
6: Sering.
1: 10 kali?
6: Bisa. Saya sering, karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau, jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
6: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi, menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu, lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
6: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri, kesini juga jauh lebih enak. Tidak menjadi beban, menghemat ya. Kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
6: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar entah nasi entah ketimun apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar di sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
6: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang
0: asongan yang... Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
9: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Perempat Manado Surabaya Kawanua, orang bercerita mengenai cemilannya sore hari ini karena pas-pas ini sedikit lihat orang semua nikmati minuman sore hari, minuman hangat sore hari, tentunya pasti harus temani dengan cemilan ya. Mungkin Nova ini bisa berbagi cemilan yang pas sore hari ini untuk Surabaya nikmati, tentunya nyenamu kala enak juga terus nikmati cemilan tradisional misalnya seperti kue putu. Ini salah satu jajanan tradisional yang juga melegenda ya. Di antara beragam jajanan tradisional Indonesia, kue putu ini ada ciri khas yang langsung bisa orang kenal dari DP uap dari kukusan bambu yang nyaring saat dimasak. Bunyi ini sering terdengar di sore malam hari yang jadi tanda kehadiran penjual kue putu keliling. Ya mungkin kalau di Manado jarang kan dapat lihat sawah budaya. Dan mungkin sawah budaya yang punya UMKM kuliner kue tradisional bisa coba pilihan yang satu ini ya, kue putu. Ya jadi kue putu ini menjadi tanda kehadiran ya di saat sering terdengar di sore sampai malam hari itu sudah dapat tahu kalau ada penjual kue putu keliling di berbagai daerah. Dan bukan cuma unik dari segi penyajian, kue putu ini juga memikat dari DP rasa paduan tepung beras, gula merah. Tentunya gula merah yang cair di dalam ini ya, kue ini dan taburan kelapa parut di atasnya. Nah, dikutip dari laman id.wikipedia.org, kue putu ini dipercaya berasal dari pengaruh kuliner Tiongkok, kemudian beradaptasi dengan bahan lokal di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, kue ini berkembang jadi jajanan rakyat yang sederhana tapi penuh cita rasa. Proses pembuatannya juga menggunakan cetakan bumbu kecil, diisi tepung beras yang sudah diolah, baru kasih gula merah di bagian tengah sebelum dikukus sampai masak. DP hasil, ya kue lembut dengan isian manis yang meleleh saat digigit ya. Atau sawah budaya mau coba kreasikan di rumah, pas sekali kan kalau kreasikan di akhir pekan seperti ini, seperti saat ini, nanti mau bagi juga untuk DP resep kue putu tradisionalnya, yaitu ada untuk bahan-bahannya 250 gram tepung beras, 200 ml air, setengah sendok teh garam, 100 gram gula merah, potong kecil-kecil, baru setengah butir kelapa parut, kasih kukus sebentar, tambah sedikit garam, deng daun pandan. Ini bisa opsional ya untuk lebih supaya DP aroma dan lebih harum begitu. Jadi wah ulangi untuk DP bahan-bahan yang ingin coba ada 250 gram tepung beras, 200 ml air, setengah sendok teh garam, 100 gram gula merah, potong kecil-kecil, setengah butir kelapa parut. Kelapa ini yang sop parut ini kukus sedikit. Kong tambah sedikit garam, baru daun pandan untuk opsional. Cara baking, campur tepung beras, garam dengan air sedikit-sedikit sampai berbutir. Baru ayak adonan supaya DP tekstur halus. Kasih masuk tuh adonan ke dalam cetak bambu, isi bagian tengah dengan gula merah. Tutup kembali dengan adonan, kukus sampai lebih kurang 5-10 menit sampai masak. Ya nanti juga bisa dapat tahu kalau dia masak ini dapat dengar ya DP suara khasnya kalau dia masak ya. Sajikan dengan taburan kelapa parut dan jadilah kue putu ya. Itu tadi DP cara buat sahabat budaya. Kalau misalnya terlewati ya DP paduan cara buat kue putu, nanti sahabat budaya bisa search langsung di terampe laman website rri.co.id. rri.co.id Manado ya, kata kuncinya kue putu, jajanan tradisional dengan suara khas legenda. Nah, kalau berbicara mengenai nilai budaya dan daya tarik dari kue putu ini, sawah budaya, kue putu ini bukan hanya makanan, tapi bagian dari nostalgia masyarakat Indonesia. DP suaranya khas ini dari alat kukusnya yang jadi semacam kayak alarm alami begitu, yang mengingatkan orang pada masa kecil ya, pada masa dulu. Jadi ya kalau mau ingat kue putu ini juga, mungkin
sebagian dari sebuah budaya kayak bernostalgia ya ke masa-masa dulu gitu. Nah, di tengah modernisasi, keberadaan kue putu ini masih tetap bertahan karena DP keunikan yang tidak tergantikan oleh makanan modern. Dan menariknya, kue ini mulai dikreasikan dengan berbagai inovasi seperti warna-warna alami ya, isian coklat, sampai di topping kekinian. Ya, walaupun begitu, visi klasik dengan gula merah dan kelapa ini ya, jadi tetap jadi favorit banyak orang karena DP keaslian rasanya.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

poso yang hadir barusan ya, Goritan Ka Budul, lagu daerah Melu yang hadir siang jelang sore hari ini di jam 14:50 waktu Indonesia Tengah. Tentunya lagu-lagu daerah Nusantara masih akan menemani Sahur Budaya sampai lanjut di jam 12 sore nanti. Dan saatnya saya Fani bertugas semua pamit, karena sesaat lagi terang akan beralih di program Jurman Besore. Nantinya ada Henny yang akan menemani sahabat budaya, lanjut di jam 15 sampai jam 20 waktu Indonesia Tengah. Masih ada program Jurman Besore yang bisa diikuti bersama sebentar ya. Program menarik lainnya di Perempat Manado, baik Anda yang mendengarkan di 88,6 FM, 11,88 AM, dan di streaming RRI Digital ya. Selamat menikmati rutinitas, selamat menikmati waktu luangnya di akhir pekan ini. Dan tetap kompak terus dengan orang di Perempat Manado. Salam budaya, sampai jumpa.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian

0: gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir, biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Mama, boleh nggak aku main hujan?
3: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Prof. Suara Budaya Kawanua, 34 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore. Dan tentunya terima kasih untuk sahabat budaya yang terus setia ringtoran dan yang baru bergabung, selamat bergabung di Nyur Melambai Sore. Khususnya di sore hari ini, Torang masih di musik dan informasi sebelum nanti Torang beralih ke request lagu ya untuk sahabat budaya. Tentunya bisa lagu Indonesia, lagu dangdut, dan juga bisa lagu daerah ya. Oke, dan sahabat budaya, di mana kali ini informasinya untuk sahabat budaya, biasanya kan kalau sore hari atau biasanya kalau malam hari suka mencari yang namanya gorengan sebagai cemilan ya, yang enak dipakai untuk ngopi atau ngeteh gitu ya. Tapi sebenarnya bisa sih dikonsumsi asalkan jangan berlebihan ya. Yang dikutip dari rri.co.id, di mana gorengan ini menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di berbagai negara di Indonesia. Namun dibalik rasa gurih dan tekstur renyahnya, para ahli kesehatan luar negeri mengingatkan bahwa konsumsi gorengan secara berlebihan dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis. Ahli nutrisi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, Dr. Frank Hu, menyebut makanan yang digoreng umumnya mengandung lemak jenuh, lemak trans, serta kalori tinggi yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Menurutnya, penggunaan minyak secara berulang dalam proses penggorengan juga dapat menghasilkan zat berbahaya akibat pemanasan suhu tinggi. Sementara itu, ahli kesehatan dari Mayo Clinic, Dr. Donald Hensroth, juga mengatakan bahwa gorengan memang dapat menjadi sumber energi cepat karena kandungan lemak dan karbohidratnya cukup tinggi. Namun yang pasti, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan karena dapat memicu kenaikan berat badan dan juga obesitas. Pendapat yang sama juga disampaikan Dr. Walter Willett, yang menilai ya pola makan tinggi makanan gorengan ini berkaitan erat dengan meningkatnya resiko diabetes tipe 2 serta penyakit kardiovaskular. Nah, di sisi lain, American Heart Association melalui ahli jantung Dr. Robert Eckel juga mengatakan bahwa lemak trans pada gorengan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik dalam tubuh. Kondisi ini dapat memicu penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada serangan jantung maupun stroke. Dan selain itu, pakar keamanan pangan dari World Health Organization, Dr. Francesco Branca, mengingatkan bahwa penggunaan minyak goreng berulang kali dapat menghasilkan senyawa karsinogenik yang berpotensi meningkatkan resiko kanker. So, para ahli menyarankan untuk masyarakat membatasi konsumsi gorengan, menggunakan minyak yang masih layak pakai, serta mengimbangi pola makan dengan sayur, buah, dan juga olahraga rutin demi menjaga kesehatan tubuh tentunya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 11.88 AM.

Ya, dan sahabat Buda, saat ini hujan sementara mengguyur kota Manado dan sekitarnya. Tentunya untuk sahabat Buda yang sementara berkendara ya, tetap istirahat hati-hati dan juga mudah-mudahan bisa sampai tujuan dengan selamat. Juga untuk sahabat Buda yang saat ini, apalagi yang sedang mendengarkan perjalanan jauh ya, misalnya udah ngantuk atau misalnya butuh istirahat, Buya istirahat dulu di tepikan kendaraannya ya, yang memaksa untuk membawa kendaraan dalam keadaan ngantuk ya. Lanjut lagi torang untuk sore hari ini tentunya di musik dan informasi masih dari rri.co.id. Bicara soal buah alpukat ya, ini semakin populer sebagai bagian dari pola makan sehat. Nah, rasanya lembut, mudah diolah dan sering dijadikan jus, salad hingga pendamping roti. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kalau misalnya seseorang itu mengkonsumsi alpukat setiap hari? Dan ini ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan kalau misalnya kita makan alpukat setiap hari. Di antaranya bisa menurunkan kolesterol ya. Nah, alpukat ini sangat bergizi dan mengandung berbagai macam nutrisi termasuk 20 vitamin dan mineral. Nah, buah itu juga dapat menurunkan kolesterol atau natrium apapun dan rendah lemak jenuh. Itulah sebabnya mengapa alpukat termasuk buah yang disukai. Kemudian, kebanyakan orang kurang mendapatkan nutrisi berupa kalium ya. Alpukat ini mengandung kalium yang sangat tinggi, di mana kandungan kalium pada alpukat 14%. Nilai ini lebih tinggi dari pisang yang hanya 10% kalium. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memiliki asupan kalium yang tinggi dikaitkan dengan penurunan tekanan darah yang merupakan faktor resiko utama untuk serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Dan alpukat tidak mengandung lemak apapun ya, mayoritas lemak dalam alpukat adalah asam oleat. Asam oleat merupakan asam lemak tak jenuh tunggal yang juga merupakan komponen utama minyak zaitun dan diyakini bertanggung jawab atas beberapa manfaat kesehatannya. Asam oleat telah dikaitkan dengan pengurangan peradangan dan terbukti memiliki efek menguntungkan pada gen yang terkait dengan kanker. Dan serat yang adalah nutrisi lain yang relatif kaya pada alpukat, serat dapat berkontribusi pada penurunan berat badan, mengurangi lonjakan gula darah dan sangat terkait dengan risiko rendah dari banyak penyakit. Kemudian, status studi menunjukkan bahwa menambahkan alpukat atau minyak alpukat ke salad dapat meningkatkan penyerapan antioksidan 2,6 hingga 15 kali lipat. Jadi alpukat ini bisa meningkatkan nilai gizi makanan nabati lain yang dimakan dan ini bisa dijadikan alasan memasukkan sumber lemak sehat saat makan sayuran. Dan studi juga menunjukkan bahwa mereka yang terkait dengan resiko katarak dapat berkurang secara drastis karena makan alpukat. Karena itu, makan alpukat bermanfaat bagi kesehatan mata dalam jangka panjang ya. Dan manfaat alpukat dapat membantu mencegah kelebihan kadar homocystein dalam tubuh. Terlalu banyak homocystein juga bisa membuat kita mudah terkena stres ya. Yang terakhir, ada beberapa bukti bahwa alpukat juga adalah makanan yang dapat menurunkan berat badan. Dan dalam sebuah penelitian, orang yang makan alpukat akan merasa 23% lebih kenyang dan memiliki keinginan 28% lebih rendah untuk makan 5 jam berikutnya. Nah, ini tentunya dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi buah ini ya. Nah, kalau ini benar dalam jangka panjang, maka memasukkan alpukat ke dalam diet kita bisa membantu makan lebih sedikit kalori. Alpukat juga tinggi serat dan sangat rendah karbohidrat. Dua hal ini tentunya dapat menurunkan berat badan juga ya, sahabat budaya. Jadi mengkonsumsi alpukat setiap hari umumnya aman, bahkan bermanfaat bagi kesehatan jika porsinya seimbang. Buah ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung, pencernaan kulit, pencernaan juga kulit dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama ya. Tapi seperti makanan sehat lainnya, kunci utamanya itu tetap pada pola makan yang seimbang dan tentunya tidak berlebihan ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menjelang sore, masih berteman dengan dengan lagu asik tentunya dan beberapa informasi juga yang melengkapi trompet kebersamaan untuk kali ini ya. Di mana sahabat budaya, di tengah maraknya kue modern dan dessert kekinian, kue tradisional seperti lemet singkong tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Lemet dikenal sebagai jajanan sederhana berbahan dasar ubi, kayu atau singkong yang dipadukan dengan gula merah dan santan, kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Di mana aroma khas daun pisang yang berpadu dengan manisnya gula merah menciptakan cita rasa yang autentik dan sulit tergantikan. Nah, secara historis lemet ini merupakan bagian dari kuliner rumahan masyarakat Jawa dan juga beberapa daerah lainnya di Nusantara. Makanan ini sering dibuat sebagai cemilan keluarga atau sajian saat acara tradisional. Karena selain mudah dibuat, bahan-bahannya pun sangat terjangkau, menjadikannya simbol kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil bumi sederhana yang menjadi hidangan lezat. Dan singkong juga sebagai bahan utama lemet mengandung karbohidrat tinggi yang dapat menjadi sumber energi. Selain itu, gula merah yang memiliki kandungan mineral seperti zat besi dan kalsium dalam jumlah tertentu, ini dibandingkan jajanan modern yang banyak mengandung pengawet, lemet tergolong lebih alami karena dibuat dari bahan segar tanpa tambahan zat kimia. Nah, menariknya di sini, sahabat budaya, tren makanan tradisional kini mulai naik kembali dan terutama karena banyak orang mencari makanan yang lebih rumahan, alami dan juga bernuansa nostalgia. Dan lemet juga punya peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk kuliner modern, tentunya tanpa kehilangan identitas tradisionalnya tentunya ya. Oke, sekian dulu untuk informasi di sore hari ini, karena sesaat lagi Tora akan masuk di program request untuk sahabat budaya. Nanti boleh bergabung di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikToknya aku.

0: Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang FAM dari suaminya di depan FAM-nya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang FAM dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari FAM yang disandangnya. Buat orang Minahasa, FAM sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul FAM di daerahnya, bahkan FAM sendiri kadang tidak tahu artinya. FAM yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut FAM, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, FAN, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai FAM. Penggunaan FAM tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai FAM. Sebelumnya memang sudah punya FAM, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama FAM atau nama keluarga.
1: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan. Dan yang duduk santai, so ngopi ngeteh di rumah ya, sambil buat dengar Perempat. Ada juga beberapa yang sementara mendapat dengar di jalan, atau mungkin ada beberapa juga yang sementara mendengarkan di tempat tugas. Walaupun hari Minggu, tapi ada beberapa juga yang harus beraktivitas seperti kita-kita ini ya, tidak mengenal hari gitu ya. Yang penting kita mencintai pekerjaan kita, karena kerja itu ibadah ya. Jadi apapun itu, dinikmatin aja, enjoy aja gitu ya. Oke, yang pasti di sore hari ini, silakan untuk yang mau gabung di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikToknya aku ya. Kasih tahu lagu apa yang ingin di request, salamnya buat siapa-siapa, 3 orang spesial, aku tunggu di sini ya. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung di sini, ini mau sapa-sapa dulu nih yang sudah gabung melalui live TikToknya aku. Wow, lumayan banyak juga yang sudah gabung ya. Aku baca dari mana nih? Selamat sore untuk Kis, ada Medi, ada Dedi, ada Harold juga, ada Kauzin, ada User, aduh aku nggak baca kusurnya ya. Ada Pak Audi, ada TTD juga, ada JJ, ada Cecep ya. Ada MHY, ada David Mangau, ada Revandi Erungan. Ya tadi saya sudah putar loh Veronikanya. And then siapa lagi ya? Iya Happy Sunday juga buat kamu. Yap. Okay, ada Aulia 5555, ada King Syayap juga, ada Alfiansa. Aduh, makasih yang sudah ngirim sayangnya aku, yang sudah mengirimkan buket bunga. Apalagi nih Bang Sami juga yang sudah bergabung ya, ada juga iya oke, ada Gemini, ada oh Jeng Hedi Jana, halo Trompet Jeng cantik ya. Ada apa dok di rumah ini Kang, udah santai-santai Kang. Ada Scorpio, ada juga Arek underscore Jember ya, ada Muklisin juga. Pokoknya semua-semua yang sudah gabung di sini ya silakan, kalau mau request lagu ya aku tungguin mau suka lagu apa. Kalau misalnya di playlist Perempat ada pasti aku putarin ya, sampai Trompet Kebersamaan di sebelum kumandang azan maghrib untuk sahabat budaya tentunya. Tungguin ya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Oke, dan sobat budaya, tolong saya tinggal. Hom pimpa layum gambreng. Udah pengen masa kecil kan? 24 menit dari jam 4 sore. Dan terima kasih tentunya untuk Noni yang terus setia dengan Torang di sini. Makasih juga yang baru bergabung dengan Torang, Konso Pilih Patorang sebagai saluran hiburan dan juga untuk menemani apapun suasana sahabat budaya di sore hari ini ya. Jadi langsung bacakan dulu untuk yang sudah gabung di live TikTok Pro, bukan di Pro 4 ya, live TikToknya aku. Karena di sini agak-agak gimana jaringannya ya, jadi aku pakai yang punya aku aja. Makasih Jeng Heidi untuk mawarnya. Aduh, terampil ibu cantik ini, Kang. Ada Bung Sami Senduk ya. Selamat sore, minta lagu Terajana kirim buat grup Tamang Rasa Sudara Jo. Deng Bunda Els yang ada di Makalisung katanya ya. Dan berikutnya ada Julita Rompas yang mau request lagu Gloria Trio, Jangan Mbak Ojo di Dodika. Buat kayak ini, makasih. Makasih juga buat Julita Rompas yang sudah gabung di sore hari ini. Ada yang baru gabung juga, selamat sore untuk My Name Mei Chongs. Ada Alexander bersama Cucu Cia, ada Nugraha, ada Yoel, ada M. Wildan juga. Tadi ada Gonovi, makasih. Ini cantik, thank you. So like-like juga, ada Ulat Bulu juga, ada Bung Yopi Senduk, ada Bang Muhammad Fauzi, ada Sandi Leonardi ya. Terima kasih buat like-like-nya. Kalau mau request silahkan di sini, mau request lagu daerah bisa. Kalau misalnya ada keputer, bisa lagu Indonesia, bisa lagu dangdut juga ya. Jadi kalau lagu daerah bukan cuma lagu Pop Manado, bisa daerah mana saja. Kalau yang lagi kangen ingin dengar lagu daerah mengingatkan kampung halaman atau sebaliknya, ada deh lagu Indonesia yang kalau aku dengar itu jadi ingat si dia. Ih, cie-cie. Atau juga yang ingin request lagu dangdut, ingin bergoyang di sore hari ya, bisa. Biar penyiarnya, announcernya juga bisa ikut goyang gitu kayak tadi ya. Ada Widi yang baru gabung juga, apa kabar? Gimana kalau Terang langsung juga ke lagu yang sudah di request? Saya akan kembali selepas dua lagu berikut ini untuk sahabat budaya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini? No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

Oke, terang sedingin lagu bagus yang sudah hadir ya dari Trio Bougainville. Jangan Mbak Ojo di Dorika ya. Aduh, kayak paling kongong Mbak Ojo di Dorika. Dang, kong, dang. So, ganti, dang. Supaya apa, so? Bagus ya, Duka Tukang. Cuma lagu, iya kan? 37 menit dari jam 4 sore. Dan terlanjut lagi dengan requestan-requestan berikutnya. Silakan yang mau baku Iko di sini, mau request lagu. Kasih tahu lagu apa yang mau didengar sore hari ini. Tiga orang spesial siapa yang mau disapa ya. Kalau misalnya lagunya ada ini putar ya. Bisa lagu Indonesia, lagu daerah, lagu dangdut ya. Tapi no lagu barat ya, tidak ada mancanegara. Aku mau ke SMS dulu yang sudah gabung di sore hari ini ya. Selamat sore untuk Bung Vero, Tinggogoy. Apa kabar dulu Keke Heni? Baik sekali. Kok mandi hujan sih? Enggak lah. Pas hujan aku sudah di sini. Mau minta lagu Pakai Tuh Mata. Betul. Salam buat Julita Rompas, Melani Wonasa, Kristianus Rame, and Cik Mekeng Koko. Ya, buat semua, moga semua ada senyum-senyum manja. Buat Keke Heni, makasih. Buat sore menjelang malam, bye Vero Tinggal Gue Pungro Banjir ya. Ada yang terlebih sedikit, Kang. And then siapa lagi yang gabung di sini silakan. Hai Bung Abadi. Kok baru muncul? Kemana aja? Ada King Kong, Majerin Iin, ada Bang Bodong. Hai Bang Bodong. Aduh, ini tamang rasa saudara somuli kamari-kamari, Kang. Sama sore juga buat King Kong. Ada Nazri Nazir, Andre Takatian Dago. Ada siapa lagi nih? Agustino. Ada siapa nih? PKD Linda Sultan ya. Jake Mamahit juga ya. Pokoknya semua-semua yang baru gabung di sini ya. Thank you like-like-nya, mawarnya. Ada Bagaram. Aduh, nama Bagaram, Kang. Saya baca dulu untuk yang gabung juga di sini. Halo, Kak. Bisa request lagu dari Rio di Gorontalo. Mau minta lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Spesial buat mantan yang sekarang cuma bisa dikenang. Au. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Aduh. Kenapa salamnya seperti itu ya? Nanti saya coba cari lagunya ya. Next ada siapa lagi? Ada Sinta, selamat sore yang request lagu dari Jenita Janet dengan Di Reject Aja ya, katanya untuk orang yang spesial di hati dan juga selamat buat keluarga juga teman-teman yang ada di rumah. Buat Kak, makasih mau diputerin lagunya ya. Jangan lupa ditungguin. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah gabung di sini juga ya. Silakan Bung Abadi, mau request lagu apa nih? Siapa-siapa tadi? Ada Majerin, ada Bang Bodong, ada Taurus, ada King Kong. Silakan. Lagu apa yang mendengar sore hari ini? Kalau ada aku puterin ya. Tapi terang langsung aja ke lagu-lagu yang sudah di request, 3 lagu spesial untuk sahabat budaya.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan 55 menit melintas dari jam 4 sore. Lanjut lagi tentunya di Ragam Irama Nusantara untuk Sahabat Budaya. Program request sambil menunggu yang ingin gabung juga ya. Yang lagi ngopi ngeteh, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi di tempat tugas juga. Ini masih Bata Mandingoni dengan lagu-lagu asik tentunya yang bisa mengajak kita bergoyang di sore hari. Supaya Sahabat Budaya tidak merasa apa ya, merasa sendiri. Apalagi yang lagi beraktivitas ya, butuh suasana yang cerah-ceria tentunya ya. Jadi matanya bisa melek gitu ya. Oke, aku mau bacakan dulu yang sudah gabung di sini. Oh ya, King Kong tadi mau request lagu dari Ungu ya, duet Stasi NG dengan Berteman Sepi. Ada salam-salamnya enggak sih sebentar ya? Sedikit dulu.

nggak ada salam-salamnya ya ternyata. Ada juga Gonovo yang request lagu Indonesia yang sakit hati dang. Aduh, siapa dang lagi sakit hati dang ini? Trompe Gonovo, Pada Satu Cinta, Bung Abadi ya. Sebentar, saya coba cari lagunya ya. Tanya Bung Abadi mau kirim buat siapa nih? Sebentar. Bung Abadi katanya mau kirim buat siapa sih? Sebentar ya. Oh iya, untuk King Kong tadi katanya buat buat Akyu, makasih. Buat dia yang mendengar, kalau Bung Abadi ya, mudah-mudahan dia lagi mendengarkan ya. Makanya bilang tontonin kita di sini dong.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
2: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat. Lebih

diakrabkan lagi, kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.
7: Hanya engkau yang layak. Hanya engkau yang layak dipuji, engkau yang layak disembah.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini

Buat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi Balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat Balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh Balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu Balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk Balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Oke, dan Sobat Berita saat ini sudah 22 menit melintas dari jam 7 malam. Masih dengan lagu-lagu dari daerah Sangihe Laut untuk Senandung Bahu Sami di kesempatan malam hari ini. Sebelumnya sudah hadir lagu-lagu rohani pilihan mengenai suasana malam sahabat budaya, khususnya kaum Nasrani dimanapun berada. Tentunya bisa juga memperkuat iman percaya kita kepadanya sebagai orang yang percaya tentunya. Oke, dan di Senandung Bahu Sami beberapa informasi akan hadir untuk sahabat budaya, dan kali ini yang dikutip dari rri.co.id, di mana Wakil Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makaina secara resmi mencanangkan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik dan Sensus Ekonomi tahun 2026 di media center kantor Bupati Sitaro pada Rabu kemarin. Dan dalam sambutannya, Wakil Bupati Heronimus juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik atau BPS yang telah menginisiasi dan melaksanakan program strategis tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Desa Cantik merupakan langkah nyata dalam mendorong desa menjadi mandiri dalam pengelolaan data. Dikatakan sensus ekonomi tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi dan potensi perekonomian masyarakat. Namun kedua program ini saling melengkapi, di mana Desa Cantik memperkuat fondasi data di tingkat desa, sementara sensus ekonomi menghadirkan potret besar ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Dia juga mengatakan dan menekankan bahwa di era saat ini, data merupakan aset yang sangat berharga. Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Sebaliknya, tanpa data yang baik, tentunya perencanaan pembangunan akan sulit mencapai hasil yang optimal. Melalui program ini, Wakil Bupati Heronimus mengajak seluruh pihak untuk membangun budaya sadar data, meningkatkan kualitas pengelolaan data di tingkat desa, serta mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia juga menegaskan peran penting pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam pengumpulan dan pengelolaan data berkualitas. Aparatur desa diharapkan terus meningkatkan kapasitas di bidang statistik dan pendataan, sementara masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang benar, jujur, dan terbuka kepada petugas sensus. Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati menyatakan bahwa dengan data yang kuat, pembangunan dapat dirancang lebih tepat, adil, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pelompat Suara Budaya Kawadua. Terima kasih untuk sahabat budaya yang terus dari tentoran di sini di FM 88,6 MHz, Pelompat Suara Budaya Kawadua AM 1188 kHz, maupun yang sementara Bapak dengar melalui streaming RRI Digital tentunya ya. Kembali lagi ke beberapa informasi untuk sahabat budaya masih dari rri.co.id. Kali ini Dinas Lingkungan Hidup Daerah DLHD Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai melakukan persiapan lahan untuk penanaman cabai hibrida di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Pusat Kota Tahuna pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempercantik kawasan kota sekaligus menghadirkan tanaman produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Sedikitnya sekitar 300 pusat pohon cabai hibrida akan ditanam di sepanjang area RTH Pusat Kota. Pihak DLHD terlihat membersihkan lahan, menggemburkan tanah, serta menyiapkan lokasi penanaman agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik. Penanaman ini juga menjadi bagian dari program penghijauan dan pemanfaatan ruang publik secara lebih produktif. Kristina Makagansa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, menilai tanaman cabai dipilih karena lebih mudah dirawat. Selain itu, penanaman pohon berukuran besar di sekitar drainase dinilai berpotensi merusak infrastruktur jalan maupun saluran air. Karena itu, cabai hibrida dianggap menjadi solusi yang tepat untuk kawasan RTH perkotaan. Seperti yang dikatakan Makagansa, melalui program tersebut, DLHD berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar pusat kota Tahuna. Keberadaan tanaman produktif juga diharapkan mampu menambah keindahan kawasan RTH. Kegiatan persiapan lahan mendapatkan perhatian masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Sejumlah warga mengapresiasi langkah DLHD karena dinilai kreatif dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau. DLHD Sangihe menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi dalam penataan lingkungan perkotaan demi menciptakan kawasan kota yang bersih, hijau, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, masih regaru orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Iya, dan sahabat budaya, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tahuna terus melakukan upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan pembinaan warga binaan. Menggandeng pemerintah Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Jumat kemarin, di mana upaya tersebut direalisasikan dengan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS tentang Desa Binaan Pemasyarakatan dari Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna, Yosef Leonard Sihombing dengan Lurah Mahena, Evelyn Hana. Kepala Lapas Tahuna, Yosef Leonard Sihombing menekankan pentingnya program kerjasama ini untuk pembinaan warga binaan. Dikatakan pelaksanaan Desa Binaan Pemasyarakatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan melalui kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan warga binaan, serta penguatan hubungan antar masyarakat dan pemasyarakatan. Di mana selain itu kerjasama yang dilakukan ini menjadi langkah strategis agar program Desa Binaan bisa berjalan dengan lancar. Dikatakan melalui kerjasama ini juga mereka berharap program ini bisa terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi ini merupakan sarana untuk membangun kemandirian, kepedulian sosial, serta menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Lurah Mahena Evelyn Hana juga menyambut baik kerjasama dengan Lapas Tahuna demi mendukung pembinaan yang lebih efektif. Sinergi itu diharapkan menciptakan manfaat sosial serta memperkuat proses pembinaan warga binaan di Lapas Tahuna. Dan yang pasti dikatakan kerjasama ini sangat positif untuk dilaksanakan dalam membina warga binaan melalui pendekatan yang membangun. Sebelumnya Lapas Tahuna telah bekerjasama dengan SMK 3 Mahena dalam pemanfaatan lahan tidur. Melalui program Desa Binaan ini, sinergi dan dukungan semakin kuat dalam membangun dan pemberdayaan masyarakat serta dapat memberikan manfaat bagi warga Kelurahan Mahena tentunya. Dan informasi tadi mengakhiri trompet kebersamaan di hari ini ya. Untuk pengolahan saya Nika Rena, selepas saya Bung Steny akan melanjutkan untuk New York melambai malam.

0: Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Ada mesti sendiri hijaunya. Kulitnya dijual. Nah, hijaunya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin. Bantuin belajar pas-pas, langsung belajar.
0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
2: Pertama itu melinjo ini kan dikasih di sendok ya, makan sangrai. Ini lagi sangrai nih. Ini kan lagi sangrai. Coba kita tahu dari awalnya. Gak berapa menit ya matang. Dibuka. Ya kalau kematangan gak mau, kalau kementah juga berat, hancur.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
2: Kira-kira 5 menit cukup mungkin. Banyak kan? Banyak kan? Ya, ada 5 menit, ada 2 menit ya kali ya. Kita ada yang kayak gini.
0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan.

0: karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjau Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jok? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada aja sih, nggak pernah ambil.
2: Itu memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Tanya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawinya udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm, dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm, sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
2: Kayak anak kita udah gak mau kenapa, anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja kenapa. Cuman kita aja peninggalan dua orang, dan sekarang udah gak mau neng, di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan deh kalau memang buat-buat ngelajin, jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain Ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
0: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
2: ya,
0: lain.
2: Ya maaf ya, bukan saya bagus ini, udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nah udah tahu di Amerika yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan, lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Pagi ini ramai sekali ya?
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
0: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
1: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.
4: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Tole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Ya, baik. Dan mendengar demikianlah tadi rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda sudah saya hadirkan ya. Dan 33 menit sekarang dari pukul 20 malam Sahabat Budaya. Masih saya temani Anda di Nusantara kita malam ini ya, saudara, dengan lagu-lagu hiburan dan juga tips-tips dan informasi yang menarik untuk Anda ya. Tetap stay tune di Pro4, jangan kemana-mana.
1: Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Bud, akhir-akhir ini hujan deras terus ya. Aku jadi khawatir nanti kalau terjadi banjir.
1: Iya, Sa. Tapi kita jangan cuma khawatir. Kita harus siap. Kamu sudah tahu jalur evakuasi di lingkungan kita?
0: Sebenarnya sih belum terlalu paham.
1: Itu penting sekali, Bu Reza. Kesiapsiagaan bisa menyelamatkan nyawa. Setiap warga harus tahu jalur evakuasi dan titik kumpul.
0: Selain itu, apalagi yang perlu kita siapkan?
1: Ya, siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dan dokumen penting. Dan jangan lupa, selalu ikuti informasi resmi dari pemerintah atau petugas terkait.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Dengan kesiapsiagaan, kita bisa mengurangi resiko dan melindungi keluarga.
1: Ayo, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.
2: Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk masa depan. Mari bersama siap siaga menghadapi bencana.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh, Jen, nggak tahu nggak anda? Sekarang banyak orang bisa mau dapat duit cuma dari ide.
1: Serius nggak, Narian?
0: Iyo.
1: Ide apa sih itu?
0: Iyo, itu dong orang pe ekonomi kreatif no, Jen. Eh, orang yang pandai dang bikin kerajinan, desain baju, mau masak, bikin cookies unik, atau mau bikin konten, sekarang semua bisa jadi usaha, tamang.
1: Wah, jadi nak mesti tunggu kerja di kantor tuh?
0: Iyo. Betul, yang penting kreatif, Jen. Rajin, pokoknya tahu memanfaatkan teknologi. Eh, coba Nalia, itu produk lokal. Banyak tuh yang laku sampai ke luar negeri.
1: Hebat, teh. Jadi, torang juga bisa mulai dari hal kecil, enggak?
0: Bisa, no. Eh, dari ide kecil, torang bisa jadi rezeki besar, tamang. Yang penting, tong yakin deng tong pekerja sendiri, no.
2: Dukung ekonomi kreatif lokal, karya anak daerah. Kebanggaan Indonesia, ekonomi kreatif, ide kita, kekuatan bangsa.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Don, kapan terakhir kamu periksa kesehatan?
1: Wah, sudah lama. Takut biayanya mahal.
0: Sekarang nggak perlu takut. Ada pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas minggu ini.
1: Gratis? Pemeriksaannya apa aja?
0: Tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan.
1: Wah, penting banget tuh. Caranya ribet nggak?
0: Gampang. Cukup datang dan bawa KTP.
1: Oh, kalau begitu aku pasti datang.
0: Bagus kalau begitu.
1: Iya dong.
0: Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Ayo periksa kesehatan. Jangan tunda lagi. Karena sehat itu hak semua orang. Etole, Magereka Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawano.
2: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawano.
3: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.

Baik, selamat malam sahabat budaya. Selamat berjumpa kembali kita di malam hari ini di acara request malam, malam baku dapa. Di edisi hari ini, hari Minggu ya, lembaran yang ke-10 di bulan Mei 2026. Dan sebudaya nanti Anda bisa gabung di line WhatsApp di 0853424009228 untuk yang ingin bergabung ya, request lagu, kirim salam dan juga ngobrol dengan saya ya. Di topik kita malam hari ini nanti saya akan angkat topik untuk jadikan sebagai bahan obrolan kita di malam hari ini ya. Oke, baik, dan sebelum kita mulai kan ngobrol-ngobrol kita mau kasih dengar dulu sebuah lagu untuk Anda. Ya, lagu pembuka dari Armada dengan Pergi Pagi, Pulang Petang. Pergi Pagi, Pulang Pagi. Iya, penghasilan pas-pasan. Enggak, itu cuman canda aja. Oke, Pergi Pagi, Pulang Pagi dari Armada, ya spesial untuk Anda, ini dia lagunya, jangan kemana-mana.

masak seharian. Pergi pagi, pulang pagi, gongnya enggak ada isi, malah kosong. Nah ini perlu dipertanyakan kalau begini ya, kemana gerangan dia pergi? Ya itu cuma lagu Sapa Budaya ya. Iya, jadi kalau sudah ini kok khusus yang subur rumah tangga dan jadi kalau baik tua pi jalan mencari apakah Pak ojek atau Pak taksi online, memang katu mesti pergi pagi-pagi, malah Bapak Niki dan masih tengah malang sopi mencari anu kong pulang lagi deh besok pagi. Bukan kok, pokoknya begitu dan istilah dan kalau iyo, jadi Sahabat Budaya mesti begitu mau mencari supaya mau dapat itu penumpang dari pagi dari subuh, ada yang semuka pasar toh. Nah, terus pagi, siang, sore sampai malam, sampai pagi. Nah, cuman biasanya kalau kita lebih suka itu kalau pagi-pagi. Nah, hampir siang lagi boleh karena banyak itu penumpang-penumpang yang mau pi pasar toh, Karombasan. Mau mencari pagi-pagi itu sudah apa itu penumpang. Percaya sedangkan kita cuma kerja mengisi sampingan begitu dong. Nah, kalau menyiar boleh mau gas-gas penumpang, cari penumpang di saat pulang siaran, enggak apa itu. Yang penting orang niat mencari bukan niat yang nyanda-nyanda. Jadi kalau itu tergantung juga dari orang niat. Toh? Kalau niat mencari ya tentu orang mau dapat dari hasil. Oke, mar baik, sahabat baik, malam ini bukan mau cerita soal itu. Kita mau angkat topik tentang sesuatu yang paling susah dilupakan sampai sekarang. Nah, hal yang paling susah dilupakan sampai sekarang. Apa kira-kira itu? Selamat malam pendengar setia yang sudah Bapak dengar Perempat malam hari ini. Di malam baku dapa RRI Perempat Manado, malam ini kita bakal membicarakan atau istilahnya orang mau bahas, ngobrol soal kenangan yang sampai sekarang masih susah dilupakan. Nah, bisa tentang seseorang ya, bisa juga kejadian lucu, momen sedih, perjuangan hidup, atau bahkan hal kecil yang apabila kalau kita ingat itu masih membuat kita senyum-senyum sendiri, tertawa-tertawa kalau udah ingat-ingat tuh dia. Coba malam ini jujur sama diri sendiri, apa hal yang membuat Ngoni paling susah melupakannya sampai sekarang. Nah, itu ya. Oke, ditunggu di nomor WhatsApp 0853424009 dan ditunggu ya yang ingin bergabung. Jam ini. Ya, silakan. Ini ada yang masuk. Halo, selamat malam dari Rina di Teling Atas. Iya. Selamat malam Bang Steli. Selamat malam dengan Rina ini di Teling Atas. Iya, siapa Rina? Bang Steli, kalau Rina itu jujur masih susah mau saya lupa itu momen terakhir ketemu kita pe ayah yang meninggal ya, almarhum ayah sebelum merantau. Oke, request lagu ayah, mau kirim salam buat mama deng adik yang ada di Bitung. Buat Bang Steli, selamat tugas, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rina di Teling Atas ya. Ya, memang masih susah memang melupakan momen terakhir bertemu almarhum ayah sebelum merantau. Jadi masih terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang tuh momen terakhir ya, ketemu almarhum ayah sebelum dia pergi merantau jauh.
Oke, dan lanjut ada lagi dari Dika di Makassar. Halo, selamat malam Bang Stanley. Selamat malam, ini aku Dika di Makassar. Bang Stanley, saya mau cerita, saya ini tidak bisa melupakan cinta pertamaku waktu SMA yang sekarang sudah menikah. Oh, begitu ya. Ya, cinta pertama memang tak akan pernah terlupa ya. Tetap membekas sampai kapanpun, masih teringat-ingat ya ketika baru pertama mencintai seseorang. Request lagu Hapus Aku dari Niji. Kirim salam buat seseorang yang pernah singgah di hati. Buat Bang Stanley, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dika di Makassar. Lanjut dengan Wawan di Gorontalo, Pakuyaman. Selamat malam Bang Stanley, ini Wawan di Gorontalo. Kalau kita ini masih ingat perjuangan menjual ikan dengan bapak waktu kita kecil, sampai sekarang masih teringat. Request lagu Bang Stanley, request lagu Bento, Bento, Bento, ya, dari Iwan Fals. Mau kirim salam buat semua pekerja keras di malam hari ini. Buat Bung Stanley, selamat tugas, selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih Wawan di Gorontalo. Oke, tiga PWA sudah masuk tadi. Rina, Dika, Wawan, dan lagunya sudah ada tadi yang request Ayah. Ayah ya, dari Winto Harap, apa demi Mersis ya. Coba cari Ayah demi Mersis. Baik sahabat budaya, kita langsung saja putarkan 3 lagu berikut ini. Dan yang mau request lagu silakan gabung di WhatsApp 0853 424 00928.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ini mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa Dang.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sesibuk kerja. Jadi torong selupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katu.
1: No apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, magregaru orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Dan baik, kita masih lanjut untuk malam ini di Malam Bakudapa. Dan saya lanjutkan membacakan WhatsApp yang masuk. Selamat malam Kak Stanley. Ya, malam juga ini dengan Yulita Rompas di Kiniar Tondano. Kalau Yulita tidak bisa melupakan mantan pacarku. Request lagu Tio Fanta Tiada Nama, Seindah Namamu. Buat Kak Stanley, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya Yulita, mau kirim salam buat tiga orang. Ada Oma Anet, salam kenal dari Yulita. Bikini Atondano, ada Family Senduk di Jailolo. Sami Senduk di Rerer. Salam kangen buat Kas. Terima kasih. Selamat malam. Malam Bakundapa. Oke, terima kasih Yulita Rompas di Bikini Atondano ya. Lanjut lagi. Selamat malam. Yang menyiar ini malam siapa, Kang? Tolong SMS akan kemari dan boleh. Nah, yang menyiar Stanley. Halo, selamat malam Bapak Stanley yang ganteng. Malam Bakudapa ini dengan Ibu Dusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu Oldies Indonesia, judul lagu Masih Engkau di Hatiku, yang menyanyi dari Dores. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina. Apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat, Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat mendengar, Jone. Balas nih, balas. Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng, Pak Stanley. Thanks nih, Malam Bakudapa. God bless you. Oke, thank you untuk Ibu Jusya. Ya. Ibu Jusya masuk lagi. Jawaban dari Ibu Jusya, Ibu Jusya adalah kenangan yang paling susah dilupakan oleh Ibu Jusya adalah di waktu Ibu Jusya dan suami Ibu Jusya bertengkar alias baku marah. Di waktu siang hari baku ambe mulu. Terus dia gak mau berhenti itu Ibu Jusya pesuami pemulu. Bafeto terus gak mau berhenti itu mulu bafeto terus. Alias mulu bagai. Mulu bagai? Gimana itu? Terus alias mulu bagai. Dan disitulah Ibu langsung kasih biar akang Pak Ibu Jusya pesuami. Bafeto terus Pak Ibu Jusya, tahu-tahu tanpa disadari oleh suami Ibu Jusya so stop tumulus so nyandak bafeto, dan dari situlah suami Ibu Jusya iko sadar dan meminta maaf kepada Ibu Jusya. Maaf Jone istriku, maaf Jone istriku sayang, kita so tahu banyak bafeto pangana. Itulah kenangan Ibu Jusya yang dulu yang nyandak bisa terlupakan sampai sekarang. Boleh begitu coba Stanley. Itu Ibu Giuseppe jawaban. Sorry ne Pak Stanley, so terlalu panjang stokang. Thanks ne Pak Stanley, God bless you. Oke, boleh nyak terlalu panjang, pendek itu Ibu Giuseppe. Oke, Ibu Giuseppe request lagu Masih Kau di Hatiku. Baru tadi Tiada Nama, Seindah Namamu ya Yulita Rompas. Ini gagah-gagah ini dorong udah minta ini. Mudah-mudahan masih ada di list ya. Tio Fanta. Ah, ada. Baru Masih Kau di Hatiku. Masih Kau di

Itu dari Doreska. Coba ya. Masih kau di hatiku. Mudah-mudahan ada di situ. Dari Dores. Oke, nanti kita berusaha cari nih Ibu Jus ini. Coba cari juga gini Bu. Dapat enggak? Masih kau di hatiku dari Dores. Aku masih milikmu, hatiku masih kau yang pakai masih kau yang di hatiku. Pantas dina keluar kau cuma pendek. Panjang begitu. Masih kau yang di hatiku. Oke. Siap untuk saya putarkan ya. Dan ada lagi. Coba ya ini. Ada Siska. Siska di Palu Sulteng. Selamat malam Bang Stanley. Selamat malam, ini aku Bang Stanley, Siska di Palu. Kalau Siska itu tidak bisa lupa dengan sahabat yang pindah tanpa pamit. Request lagu Sahabat Sejati dari Silo On Seven. Kirim salam buat sahabat lama di Kendari. Buat Bang Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam Siska di Palu. Baik, sebenarnya langsung saja orang mau dengar itu tiga lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, nanti masuk ulang tetap di Prompat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban.

0: karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya,

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya untuk muda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Ya, baik sahabat budaya, kita masih di Nyiur Melambai Malam di acara request malam Malam Baku Dapa ya. Pukul 22 lebih 8 menit ya waktu di Perempat, dan selamat malam untuk sahabat budaya yang baru stay tune ya bersama Perempat, baru bergabung ya, selamat bergabung. Malam ini saya masih temani Anda dan masih mengangkat topik hal yang paling susah dilupakan sampai sekarang ya. Oke, lanjut lagi, kita bacain WhatsApp yang masuk. Ada siapa ini? Arman di Jaksel, Jakarta Selatan. Halo Bang Stanley, selamat malam Bang Stanley. Ini aku Arman Bang Stanley ya, di Jakarta Selatan. Iya man, aku mau cerita ya Bang Stanley. Kalau aku momen yang paling susah dilupain itu waktu pertama kali siaran radio di kampus. Radio kampus ya, ya emang ada, kalau di Unsra juga ada ya, radio fakultas komunikasi kalau nggak salah ya. Oh ya, oke. Bang Stanley, aku mau request lagu Ceylon 7 Kisah Klasik. Kirimnya buat teman-teman penyiar lama dan buat Bang Stanley, Mbak Tugas, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Arman di Jakarta Selatan ya. Oke, kita lanjut. Selamat, halo, shalom Bung Stanley. Ini dengan Ibu Sekar di Singkil Kenangan. Di Singkil, Ibu Sekar di Singkil. Ya, sama Ibu Sekar. Kalau kenangan yang tidak pernah kulupakan itu waktu kecil ketika aku mandi di Kuala di Desa Batu Likupang, saya itu tenggelam di air Kuala yang dalam dengan airnya yang terputar-putar begitu, Bung Stanley. Nah, hampir mati saya, Bung Stanley. Aduh, jangan deh. Namun ada mujizat yang terjadi. Dikala saya sudah lemas, saya sempat mengangkat tangan saya dan diselamatkan oleh saudara saya. Dan ini tidak akan saya lupakan, yang sudah 50 tahun yang lalu. Minta lagu Sepanjang Jalan Kenangan, kirim buat Betsy Parengkuan, Stin Lowai, dan Norce Mandang di Kali Pineleng. Ini adalah teman-teman karib waktu SD Gemim Kali, angkatan 77. Salam rindu semuanya. Terima kasih Bung Stanley. Ya, terima kasih untuk Ibu Sekar di Singkil ya. Waduh, memang tragis ini ya. Kenangan yang memang tidak bisa dilupakan ya. Ibu Sekar ya. Mandi di Kuala terus tenggelam. Hampir mati. Untung ada mujizat, ada yang nolongin ya, ada yang tolong Pak Ibu Sekar. Ibu Sekar bilang, Ibu Sekar P. Sudara yang ada berhasil menyelamatkan Ibu Sekar. Jadi Ibu Sekar berutang nyawa ya sama Ibu Sekar P. Sudara. Ya, begitulah ya. Saudara pasti akan menolong di saat dia pas berada di tempat kejadian perkara pada saat itu. Oke, Ibu Sekar, lagunya apa? Sepanjang Jalan Kenangan ya. Oke, saya coba cari. Ada itu, pokoknya ada. Sepanjang Jalan Kenangan ya. Lagu lama yang dinyanyikan oleh Titi Kadi kalau enggak salah ya. Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan. Nah, itu Titi Kadi. Mau yang Titi Kadi Ibu Sekar atau mau yang ada versi banyak di sini Ibu Sekar ya? Ada Titi Kadi, ada Rati Purwasi, ada siapa lagi ini? Al Rijal dan Indah Andriani. Bagusnya yang ini ya, Titi Kadi aja ya, yang penyanyi pertama yang mempopulerkan lagu ini. Oke, sip, mantap lagunya. Oke Bu Sekar, lagunya nanti saya putar ya, tunggu aja. Lanjut kita ke panel WhatsApp berikutnya.
Dari Fatim. Pendek sekali dia ini ya. Halo kak, izin request lagu. Hahaha. Sabrina Liner, terima kasih. Waduh, Sabrina lagi. Aduh, gimana ya? Ada nggak ini Sabrina Leonor ini? Sabrina Leonor di sini cuman ada sembuh kembali apa Fatim ya? Oke, gimana? Kalau mau saya putar lagunya. Oke, baik. Selanjutnya ada siapa lagi? Baik, jadi kita punya lagu kisah klasik sahabat sejati juga. Aduh, ini bagaimana ya? Coba ya, nanti saya putar beda ini. Beda menit. Sahabat sejati sama kisah klasik. Ini penyanyi yang sama kan, Silaun Seven. Mana nih, sahabat sejati. Sahabat, kok gak muncul ya? Sahabat sejatiku, sejatiku mungkin ya, sejatiku. Ah, enggak juga. Di sini mungkin. Sabar ya, sahabat sejatiku. Sahabat sejatiku, apa sahabat sejati ya? Sahabat sejatiku kali ya. Nah itu kan betul apa yang ku bilang. Oke, baru kisah klasik. Wah, nanti pokoknya beda-beda menit. Ini sama yang request tadi ya. Oke, kisah klasik. Sebuah kisah klasik dari Sila on Seven. Oh iya. Oke, baik. Dan ada lagi, silakan, masih steady tunggu ya di WhatsApp 0853-424-00928. Ada lagi. Iya, ini ada Nita di Bandung. Selamat malam Bang Stanley. Ini aku Nita di Bandung ya. Selamat malam juga Nita ya. Kalau aku nih teh masih ingat malam hujan saat diputusin pacar lewat telepon. Waduh, enggak terima nih. Request lagu Bang Stanley, Tak Ingin Usai, Kesha Lefron K. Kirim buat semua yang sedang patah hati. Aduh. Buat Abang Stanley, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam Nita di Bandung yang lagi patah hati ya. Oke, baik sahabat budaya yang mau gabung nanti setelah lagu-lagu ini saya hadirkan, Anda bisa masuk lagi masih di Malam Bakudapa Pro 4 RRI Manado.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dan DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ini mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Mahreka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, baik, dan masih bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya kawan luas, sahabat budaya. Iya, waktu masih tersisa kurang lebih 16 menit lagi hingga di jam 11 nanti ya. Dan yang masih ingin bergabung masih ditunggu ya di WhatsApp 0853424009928 ya. Oke. Ada siapa lagi ini? Ada siapa ya? Teman. Oh ini. Oke. Ada Dev di Kampung Jawa. Selamat malam, teman. Apa kabar di Bro Stanley? Ah, dah bye-bye ini. Apakah ini topik Kang Bung Sten? Ya, begitulah. Kalau kita ini Sten yang tidak bisa lupa ditraktir makan pertama kali pakai gaji sendiri. Bagaimana itu Kang? Tidak bisa lupa ditraktir makan pertama kali pakai gaji sendiri. Maksudnya orang minta traktir tapi pakai belum DP gaji atau bagaimana? Tidak bisa lupa ditraktir makan pertama kali pakai gaji sendiri. Apakah gaji sendiri yang orang yang mentraktir atau oh Bung Dev, maksudnya traktir orang makan pakai Bung Dev gaji sendiri. Oh iya iya, oke. Ya, begitulah memang. Torang mesti promosi dong, toh. Torang sukarja ini. Kita sukarja. Jadi, nah, tidak ada salahnya kalau kita berbagi kita pe gaji pertama for tamang-tamang besti-besti, toh, pangge makan. Satu orang boleh, maka subahnya aduh. Habis di pada orang mau makan ini. Ya, napa apa gitu tuh. Jadi pertama memang mesti begitu, kasih habis toh. Jangan lupa apa perpuluhan toh. Perpuluhan dan jangan lupa kasih Pak Mama. Bung Sten request lagu Noah Separuh Aku boleh? Oke, boleh. Mau kirim salam Jo buat orang tuaku tercinta yang sudah tiada. Oh iya. Oke, terima kasih untuk Bung Stanley. Selamat malam, selamat bertugas. Oke, terima kasih Bung Dev di Kampung Jawa. Salam buat semua-semuanya yang ada di Kampung Jawa, Kerombasan, Tanah Weru ya. Separuh aku. Mantap. Iya ini. Separuh aku Noah. Oh, ada. Dapal ini lagu nih eh. mantap. Oke, lanjut. Ada Vina di Bali Denpasar. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam juga. Ini aku Vina di Bali Bung Sten ya. Iya Vina. Oke. Kalau Vina kenangan liburan terakhir bersama keluarga sebelum pandemi. Udah lama ya. Bung Sten request lagu untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Kirim buat kakakku di Denpasar buat Bang Sten 5 tugas. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Vina di Bali ya. Denpasar. Oke. Lanjut dari Fajar di Samarinda Kalimantan Timur. Selamat malam Bang Stanley. Selamat malam. Ini aku Fajar di Samarinda. Bang Stanley, kalau aku masih ingat masih malu ingat jatuh di depan gebetan waktu sekolah. Laki-laki gak perlu malu lah ya, biasa itu. Kalau malu itu bukan laki-laki namanya. Ya, request lagu Yang Penting Happy, kirimnya buat teman-teman SMA. Buat Bang Stanley Matugas, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam untuk Fajar di Samarinda. Kemudian ada siapa lagi? Ada Maya di Yogyakarta. Halo, selamat malam Abang Stanley. Selamat malam, ini aku Maya di Yogyakarta. Kalau aku Bang Stanley tidak bisa melupakan suara ibu
yang selalu bangunin sahur. Ya, ya, ya, ya, ya. Oke. Request lagu Bunda dari Potret. Mau tak kirim buat semua ibu di Indonesia. Selamat malam Bung Stanley Matugas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Maya di Jogja. Baik, sahabat daya, dengan demikian berakhir sudah sampai di sini untuk atensi Anda semuanya ya sahabat daya. Terima kasih buat semua pendengar yang sudah berbagi cerita malam ini. Ternyata setiap orang itu punya kenangan yang masih tertinggal di hati sampai sekarang ini. Semoga saja apapun kenangan kalian, sahabat budaya, yang manis ataupun pahit ataupun asem, bisa menjadi pelajaran dan penguat untuk melangkah ke depan. Saya pamit dulu sebentar ya di acara ini. Nanti saya lanjut lagi di 1 jam ke depan sampai jam 12 di acara religi malam, yaitu tetesan mood malam ya. So, jangan kemana-mana dan jangan lupa bahagia.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dengan di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Sungguh Engkau baik, tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu.

0: Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Tetesan Pun Malam edisi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 9 Mei 2026. Terima kasih atas atensi Anda pendengar. Saya Stanley pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi soal budaya di Provinsi Sulawesi Utara, makan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 11,88 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari puncak dikala terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara

lagu enak daerah semangat. Namun sebelumnya mengawali pagi ini tentunya kita bawa dengan ucapan syukur. Dan saya akan iringi menemani sahabat budaya, memberkati sahabat budaya dengan kidung pujian Rohani Kristen di Religi Pagi edisi Senin.

Halo, selamat pagi Sahabat Budaya. Di kesempatan ini juga saya ingin berbagi satu perenungan untuk satu ayat pagi hari ini buat Anda, yang dimana saya ambil dalam kitab Ibrani 12 ayat 15 untuk ayat masnya yang berbunyi, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sekali lagi, satu ayat pembacaan firman sebagai ayat nas yang saya ambil pagi ini dari kitab Ibrani 12 ayat 15 yang berbunyi, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi topik kita untuk perenungan pagi ini, perenungan singkat, yaitu waspadai akar pahit. Dan hak kesulungan melambangkan berkat rohani dan tanggung jawab kepemimpinan keluarga. Tapi Esau, ya, salah satu tokoh Alkitab kita, rela menjualnya kepada Yakub untuk sepiring makanan. Dia tidak berpikir panjang dengan mempertimbangkan dampaknya. Dia hanya berpikir perkara duniawi dan mengutamakan kenikmatan sesaat. Karena itu penulis kitab Ibrani membahaskan tindakan Esau ini dengan istilah cabul. Karena Esau mencemari atau menghina hal-hal rohani, tidak hormat kepada kekudusan. Pilihannya yang gegabah ini pun membawa penyesalan mendalam, tetapi tidak dapat dipulihkan. Dalam kemarahannya, Esau dendam terhadap Yakub dan rusaklah kesatuan mereka sebagai keluarga. Kisah Esau ini menjadi peringatan supaya orang jangan kehilangan anugerah Allah. Bukan berarti bahwa Allah mencabut keselamatan secara sewenang-wenang, tidak ya. Tapi respon kita yang gagal hidup dalam kasih karunia Allah itulah yang dapat membuat kita kehilangan anugerahnya. Dengan kata lain, kita dapat kehilangan kasih karunia Allah karena sikap hati kita sendiri yang menjauh, mengabaikan atau menolaknya dengan berlaku dosa, memendam kepahitan dan hidup dalam ketidaktaatan. Jadi kita harus senantiasa waspada, berjaga-jaga terhadap hal-hal kecil dalam hati yang berpotensi merusak. Kita perlu membersihkan hati secara rutin dan luka atau kepahitan yang belum beres. Cepat berdamai dan melepaskan pengampunan supaya tidak berkembang menjadi akar pahit. Sebab akar pahit tidak hanya merusak diri sendiri, melainkan dapat menjalar kepada orang lain, menghasilkan pertengkaran dan perpecahan. Sebagai satu kata kunci di saat ini ya, sebagaimana dalam kutipan ayat Ibrani ini, bahwa kita harus libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan supaya jangan berakhir pada penyesalan yang tidak terpulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Nana sini mau sekolah.
2: Hei. Congo ni lia kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kok mau lewat patorang? Kok rupa tuh artis doe? So apa so kok dia?
0: Enak level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

Dan akhirnya Soal Budaya, satu lagu dari Yoke Fritz, Yesus Mutiaraku, menjadi akhir kebersamaan kita di Reji Pagi edisi hari ini. Juga orang sudah dengarkan perenungan singkat pagi hari ini, semoga bisa memberkati Sahabat Budaya. Dan selamat menjalankan rutinitas dengan kirim pujian Roni Kristen, menjadi bekal dan juga renungan pagi ini untuk Anda mengisi hari ini dengan aktivitas ya masing-masing. Dan selanjutnya orang akan hadirkan informasi untuk Anda lepas pas jam 6 nanti dengan lagu-lagu daerah. Spesial Pepenadu Pilihan akan hadir di Sudut Pagi, dan informasi untuk Anda tetap dengan torang di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Budaya, kecepatan arus informasi di media sosial kini menjadi tantangan besar dalam pengawalan program strategis nasional di era masyarakat digital. Setiap isu terkait program makan bergizi gratis dapat dengan cepat menjadi viral dan membentuk persepsi publik, baik positif maupun negatif. Tingginya atensi netizen terhadap operasional dapur umum dan kualitas menu harian menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam mengelola komunikasi. Transparansi data menjadi kunci utama agar tidak terjadi disinformasi yang berpotensi merugikan kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas tersebut. R. Saddam Al-Jihad, seorang pengamat kebijakan publik, menyatakan bahwa pemerintah harus memperkuat strategi komunikasi digital untuk meluruskan berbagai data yang simpang siur. Kasih informasi di media sosial harus bisa divalidasi dengan cepat agar tidak terjadi penyesatan opini di tengah masyarakat. Dan Saddam juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana klarifikasi terhadap berbagai isu miring yang beredar. Dan langkah penguatan komunikasi ini diharapkan dapat membangun ekosistem digital yang lebih sehat dalam mengawal program pemerintah. Saya Fani Johanis, demikian Pas Jam 6.

0: hafal.
1: Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut di

longgar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Keyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bolamongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

Perumbat Manado Suara Budaya Kawan Nua dengan informasi mengenai suluh pagi dan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi anak binaan. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Tomohon Novian Endu Santoso melaksanakan kunjungan kerja atau kunker ke kantor Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Rabu 6 Mei 2026. Kepala LPKA Tomohon hadir didampingi Kepala Seksi Pembinaan serta Dr. Madia dan disambut langsung oleh Kepala Dinkes Tomohon John Lumopa. Dalam kegiatan pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai hal strategis termasuk peningkatan layanan medis, pemenuhan fasilitas kesehatan, dan penguatan program penanggulangan penyakit menular di lingkungan LPKA. Dan katanya LPKA Tomohon terus berkomitmen untuk berupaya mencegah dalam pencegahan dan penanganan penyakit seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS melalui koordinasi aktif dengan Dinkes. Langkah ini jadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang sehat, aman, dan mendukung proses rehabilitas anak binaan. Melalui kunjungan tersebut, diharapkan terjalin kerjasama yang semakin erat dan berkelanjutan antar LPKA Tomohon dan Dinkes Tomohon, sehingga pemenuhan hak dasar anak, khususnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak, dapat terpenuhi secara optimal selama menjalani masa pembinaan.

0: Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.
1: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
2: Lego cu sana di Kuala. Pas, ndak ada orang.
1: Ndak apa, nyanda.
2: Mari jo orang dua Lego. Pekin sama-sama, nih.
1: Satu, dua, tiga.
3: Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di Kuala, Memang ngoni kumabal ngoni.

Masih dengan informasi di Sudut Pagi, Soal Budaya, upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terus digalakkan oleh pemerintah Kota Manado. Langkah ini diwujudkan melalui agenda hari berolahraga dan pemeriksaan kesehatan gratis dipusatkan di gedung Youth Center Manado Sabtu 9 Mei 2026 pagi. Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Manado Pak Richard Sualang, bertujuan menjadi pemacu bagi warga untuk lebih peduli terhadap kondisi fisik mereka. Kehadiran layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma di lokasi acara juga membantu masyarakat dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Wali Kota sekaligus Ketua KONI Manado, Pak Richard menegaskan bahwa olahraga merupakan instrumen penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya tubuh yang bugar akan berdampak langsung pada produktivitas harian masyarakat ya. Dan lebih lanjut ia menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan wadah bagi masyarakat untuk beraktivitas fisik. Dan budaya berolahraga diharapkan bisa menjadi kebiasaan rutin yang dilakukan setiap hari, bukan hanya kegiatan seremonial semata. Sebagai penutup, Pak Richard memberikan pesan motivasi mengenai kaitan erat antar disiplin individu dengan pencapaian di bidang olahraga. Dia optimis bahwa lingkungan yang sehat secara kolektif akan melahirkan bibit-bibit unggul di masa depan.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Old Space Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

waktunya Tirta masih menghadirkan informasi untuk Anda sebudaya di Nirma B pagi. Saat ini tidak terasa untuk informasi kami hadirkan dan lagu penutup pilihan di sudut pagi mengantarkan orang hingga ke menit 59 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya masuk di pas jam 7 dan setelah itu dengan informasi dan orang akan temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Tetap dengan orang di perempat suara budaya Kawanua.

0: Kompas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Ranolambot cuaca yang dingin. Ini cuma bapak pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bapak pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Ranolambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Ranolambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Wayodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak.

Sahabat budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan.

Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Perumat Manado Surabaya Budaya Kawanua masih informasi untuk Anda soal budaya, suasana hikmah terasa di Kelenteng Ban Hin Kiong Manado Sabtu 9 Mei 2026. Umat Konghucu melaksanakan sembahyang sijit dalam rangka peringati hari kelahiran Tian Xiang Sengmu atau juga dikenal sebagai Mako. Peringatan ini salah satu momen penting dalam tradisi Konghucu dan diperingati setiap tanggal 23 bulan 3 Kongsili. Rangkaian ibadah diisi dengan doa bersama, penghormatan hingga sembahyang yang berlangsung penuh khusyuk. Dalam ajaran Konghucu, Tian Xiang Sengmu ini dikenal sebagai sosok yang memiliki kebajikan luhur semasa hidupnya. Setelah wafat, beliau dipercaya sebagai pelindung sekaligus perantara nilai-nilai kebajikan Tuhan bagi umat manusia. Dan bukan hanya menjadi ritual keagamaan, peringatan ini juga mengajarkan nilai cinta kasih, bakti kepada sesama, dan pentingnya hidup dalam keharmonisan. Dari laman rri.co.id Manado, penyuluh agama Konghucu Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Marsanti Tilung, mengatakan bahwa perayaan ini jadi pengingat untuk umat terus menumbuhkan kepedulian dan penghormatan kepada sesama. Rangkaian sembahyang kemudian ditutup dengan doa bersama, dalam suasana yang tenang dan penuh makna di Kelenteng Ban Hin Kiong, Manado.

Desa Kayuwiraya di Pinasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayu Ulin.

Perompak Manado, Suruh Budaya, Kawan Tua. Pemilihan hukum tua di desa Teluk Satu mulai masuk tahap penting ya, menjelang Pilhut. Bupati Minahasa, Pak Robi Dodo Kambi, mengajak masyarakat jaga suasana tetap aman dan damai. Pesan itu disampaikan saat peresmian kantor desa Teluk Satu. Dalam kesempatannya, Bupati mengingatkan bahwa perbedaan pilihan dalam demokrasi itu hal yang wajar. Tapi persaudaraan dan rasa kekeluargaan harus tetap dijaga. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu maupun berita bohong yang bisa memecah kebersamaan warga. Menurut Pak Bupati, suasana yang kondusif jadi modal penting untuk kemajuan desa ke depan. Selain itu, kantor desa yang baru diharapkan bisa jadi pusat pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel. Aparat desa pun diminta memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan kepentingan politik. Pemerintah berharap pelaksanaan pemilihan hukum tua di Teluk Satu nantinya bisa jadi contoh pelaksanaan demokrasi yang dewasa dan penuh persatuan bagi desa-desa lainnya di Minahasa.

0: जानता ले बे।
1: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
2: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
1: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
2: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
1: Iya. Sahabat mendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
2: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
1: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya.

Saul Budde sebagai bentuk empati dan tanggung jawab sosial, pemerintah Kota Temuan menyerahkan bantuan kepada keluarga korban bencana kebakaran rumah tempat tinggal beberapa waktu lalu di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan pemerintah Kota Tomohon diserahkan langsung Wakil Wali Kota Tomohon. Sendi Rumayar mewakili Wali Kota Tomohon kepada keluarga penerima bantuan, yakni keluarga Mawekere Palit sebesar Rp20 juta, dan Wali Kota Tomohon melalui Wakil Wali Kota Sendi Rumayar mengungkapkan semoga bantuan dapat membantu dan bermanfaat bagi keluarga penerima. Dalam kesempatan itu juga, orang nomor 2 di Kota Tomohon ini juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat meninggalkan rumah. Penyerahan bantuan sosial ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Tomohon dalam memperkuat kepedulian sosial serta respons cepat terhadap setiap bencana yang terjadi di wilayah Kota Tomohon.